ndarason krenoi mita piskun uskun nodda uwa assalamu alaikum jami krentu so ndawa tundo klewao putu adatina e kmande andia rupsuna pelande praskramma playa kjikjia hawara yedro putu adatina de daji krentu so sa arak kalkal kirmalotunde daji kurman sa laro chudo soro nandiro playa praskramma kjikjia de ita gatkien kentao september kaunzu sa do indin pindiluko arakken shire woksu kalkal zinama rabiul awale kaunzu pindiluko sa dufallin yardion pidion luko uskun gaw hijira alayhi salatu wasalam ben warmatumando abu mustafa muhammad mustafa yin roko daji harami krentuso loktuari kakallin nandiro prescribe de wachiro weda itagat kyen sa rak reta setia nandiro kla haurai kudien sa tur setia kamil haura de ishin hakaza playa kjikji ngawon zuzen sa tulureta setia prescribe kutum gulle nandiro ishin kuru ade masa uskrolleja haura larda forisa de ishin kuru ade masa uskureta rolleja paraskram taman kariya kasuye ishin hatta sa laro chado soro daji allan andia nandia daji fajaranyen daji harami krentuso kausuro paraskram de wachirewe duro sramo gayeno fulen nandiro iken gao fuledien daji paraskram itagatkien paraskram doye wachirewe da kaudro fule yad krenyo

0: Assalamu alaikum harami kun tunde so so to solo to kalkala lango haura fatan da sunne borsoda lankla haurai de tariwa boko harami ya isa bil tumata maso ade kwa mustafa gubio alam episode lan kuris gumna krebo noida matma adro butir matum zana diolfu mana mobore lan tiyo kunda fitre galti majarawa asam kange zed lan so wintodir am shaku loko tulure ya lor zana sro kredi base anam anam zana dar najira de lan gwati dar najira de no ninjira burkina faso ade mamali a karabka ekwasiran don zade teda zina shafta africa idro Allah sunna sana Kamil Haurai Dirtariwa muskom bari me a sadda gradia boko arame a isa pirtumata maso ade imla miso akin ta September ide kaunzi ya kisa dudi filko arakna dan karasa indire ta kauselan kwa Mustafa Gubio Alam APC lan kuris gomna kre Borno ida matuma ade moto anzu da isa so te maso adro butir matum zana lamkote diol gubio wa karetwa ade ma dama sakfu ma na bobo re kre Borno ya lagidi dar Nigeria de lan amma son yayi askra da re asibilan jetepa are ma ci dan zulfu ga daga sunan sai butirum dakal zana sanai klan go kabla folle marshman notun zama lai aube nosri nao
1: kaiso ya kwara ne awu kwara turum kwara turum buwa mai faraji ya da kanje ya kire inde la fu zana awu ande moto andere ku ya ne dawo ande karfen ande kanje ya bulbul tande turiya ga sitirin sitirin mundu tal tal tal bande ar amde rige atake koroni kashe na duro le ya amde ma bundu ya ko kwara mudu andere bundu buksen ande da sa ritalezo bio bane amde na re go sa kan ko ritara go sa mutu da so sa kin kare ko ritai de mutu ro sa kin ko ritara go da fuza kai ande dawo de kashe den ai da ritalezo bane kala da ro duwa da da wa go na dan am mutu fasla da kammali da ro ande le dubane kurani bio manam kam gal kema aw are suri rikaru ko kashe di am aw sumon faldin
0: Karabka kala killar da dina ide fuma zilla maraka nji more ya shimotima sha United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs UNOCHA la notina mademi la rukula sha suna de flezina blasa klangai lirri kemaruni ya Nigeria ma adeni kazi kamdol teso ade teda zungu zina sa unzuru suro kintao April la mie ya ade majun saaduni filko harakina ma adeni zetari waita ajir ameri ya kya ndalza goza lezana sa kre dun ya lai lirri kemaruni la dinsana Kamil Harushima ade sawa nchida esha Mustafa Kulo minandiro krazin
2: Suro bayan karunge karabka yan ocha de satuluran ada suru kintawa diyo dawe sa du indin findin luko arakini alan am fitulurin luko indite tina video luko uskunzo fanzana adie alama sana araku kongori uwa yei nasha am lortina ya rofulu tuwondina. Tenes maro sa ibiska isudro utiana am fitulurin luko tuluriye ilorta. Sa indi ala nzirifo bado ni eke maro rarike merune lejin adu futu banna tinduro adudu am sauduro lortina tilonzugi hangala kalaktin. Kintawa dawe sa du indin findin luko unero utia am mian firakun luko tuluri makozna deltina ata loktidin kam deltuso die hangal jemiso ya krizna rula marshima die bladia done kalanga ilar de Nigeria ya batoso da lezi sandia shiwal zina so futu sandin zirtali die hangal jemi ya sasangina ro jemi na sha die suro dagdag ken kasheru kuro ga wanza su lunza su fuluzana fitna ya sauro hata futu shi bayan die flezna lan katab gotin ima am kadda hijraro kolzin ga wanzan chizen so fitna ya ro sandiji da bana kan jima yeso adiye raksa bana kan jimariye jemi fitna yazamzina bana muradzana soro gumza yamba suro bayan dien bayantina kila awkaltin adu nasha logo ne

kanta sokirma lokacin da ya sa uskure ta minti falla da ji lokta da kalkalin faraskram ta man kariya kasuye nan duro 20 kiliyon taman kariya kasuye kantoso uso faraskram taman kariya kasuye nan duro 20 radio narason lan da ji suro faraskram aden nan die tamanna kunguna yeso fanoi tamanna kandawi yeso fanoi da ji kurman gawo aden diol telefonye furmien taman awo yuwai awo taman awala taman zunonwa muhimmi rannu bonu andiro gulsawi da ji buru haulan taman kunguna yelan badinyen shi kunguna do dola amerika imad sha dufalin yariya kan finiluko arakan sile piuna yotiladin awbi dufalin yariya kan finiluko arakan na da shi tamandoi bai tambal lardi ya desu tuluna ma ade da ji kunguna doi shi riyal yadmiya shi riyal de dun yariya kan fiskun luko tilon dun yariya kan fiskun luko tilon sile video wa adero shi titulo mai laro tamanda da ji kurman sefaye sefa dudu da ji du indin yardion du indin yardion da are taman doi kunguna shi dola riyalla sefaye shi iroro chadimien shi iroi dufalin yarun fitulurin dufalin yarun fitulurin abi dufalin yarun fitulurin sile piak huria daji harami kirtuso adin lokta da kakallin batallaro lenyen fulay nan diro iken ngawo fulay dien daji kurman taman kandawe sadane ro gulukin kurman diol telefonye furmien